0: Dikit makanya, dikit makanya, bisa kau tahu, dikit makanya. Ah, pasal sah, maksud pelajaran nama mereka lain kayo.
1: Sorry, sorry.
0: Kita yang lain yang dia kadang dimintin sebab dia. Aku nak
1: one last try.
0: Ada buku kepada anak, aku intro pelajaran ini.
1: Terima kasih.
2: Tiok, keluar. Ayo,
0: saya ikut. Ayo,
3: kantana,
0: aku main. Ah, tengah video apa I knew I love you before I met you by Salvin's Garden. Salvin's Garden, Belgium.
3: Hawa!
0: Ah, kena. Ah, kakiapan ni Master Ray yung video lang. I says, tap, pamatun.
3: Eh.
0: Okay.
1: Ano yung kanta? Asa may didikaw yung kanta, ha?
0: Eh, didikaw naman yung kami churong kang, sa pamanay kang,